0: Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Lingkungan Hidup dengan inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk.
2: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
3: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MDG.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
4: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, bangun banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
2: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula Dahal Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
6: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang mana menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
7: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
5: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta.

0: yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci. Dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Taman Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Udara untuk Indonesia, Rudy.
1: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jaang melaporkan. Mikael.
4: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Sah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
5: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin dengan dua-dua kita Madinah. Kalau haji, rukun haji saya selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja kan cara jalannya kok.
4: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala, berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
1: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
6: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
7: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik juga tahun-tahun. Jadi artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang tahun kemarin.
6: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan pendengar, seperti biasa, setelah tadi kita sudah berada dengan sajian lagu-lagu pilihan kami yang mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda di minggu pagi ini, kami temani Anda pendengar atau kami hadirkan ke ruang dengar Anda ibadah minggu pagi pendengar untuk Anda umat Kristiani yang kami ikuti bersama Prosatu RRI Kendari, disiarkan langsung dari Gereja Jemaat Immanuel Gapsultra Immanuel Kendari. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
4: Kita akan menyanyi, kami puji.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

రాజ్యమాది శిలాఖండ్రుడు. Bersama-sama kita diajak untuk mengaku dosa dan untuk mendengarkan berita anugerah. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran-Ku, menurut kasih. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan-Ku. Janganlah bawa aku dari hadapan-Mu, dan janganlah aku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu para orang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan dosa menjadi jalan dan cara kita untuk terus melihat hubungan dan relasi yang benar, yang kudus dengan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Setiap kita mengaku dosa, maka di situ juga akan terus terbuka pintu pengampunan. Bukan maksudnya untuk mengulangi lagi dosa-dosa itu, tetapi memperlihatkan betapa Allah memang sangat dan teramat sangat merindukan kita hidup dalam relasi yang kudus di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita sambut berita anugerah itu dengan bernyanyi Maha Kasih yang Ilahi.

Dan untuk mendengarkan amanat hidup baru, jemaat kembali diundang bangkit berdiri. Dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 kita membacanya secara bergantian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah seperti firman-Nya yang berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mari kita sambut amanat hidup baru dengan bernyanyi dalam dunia penuh kerusuhan.

Jemaat disilakan duduk. Anak-anak kita mau bernyanyi hari ini, memuji Tuhan. Solo dari Ananda Nasya dan vokal grup remaja. Silakan.

0: Tes.
1: Nah, cukup. Shalom, Bapak, Ibu, Jemaat. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu buah pujian berjudul Holy Forever yang memiliki arti yaitu Kudus Selamanya.

Baik, terima kasih Nanda Nasya dan kakak-kakak remaja yang sudah boleh memuji Tuhan. Sebentar lagi juga kita akan mendengar puji-pujian dari, tapi belum sekarang, Lansia, habis itu Perki, dan juga PKB. Jadi hari ini kita dipenuhi dengan puji-pujian, dan itu mengingatkan saya, ada bisikan, Pape, jangan terlalu panjang, khotbahnya. Baik, kita akan bersama-sama di dalam doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, oleh kami secukupnya, ampunlah kami atas segala kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah menyertai kami pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, dan janganlah kami kerajaan-Mu, dan kuasa sampai. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan kita terdapat di dalam Perjanjian Baru, yakni kitab 2 Korintus

2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 di penghujung dari 2 Korintus ini. Dua Korintus 13 ayat 11 sampai 13 berbunyi demikian. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya.

Kita akan membahas pembacaan ini dengan satu judul, gereja yang menjadi berkat. Apa Ibu Bapak? Gereja yang menjadi berkat. Kalau di kampung saya dibilang, the church who becomes blessing. Gereja yang menjadi berkat. Dan kita diingatkan juga bahwa ada satu dimensi berkat juga yang kita telah jalani, yaitu menerima berkat Tuhan. Kita benar menerima berkat Tuhan, tetapi dalam konteks yang lebih luas, kolektif sebagai gereja, sebagai satu persekutuan, kita diarahkan untuk menjadi berkat. Nah, rupanya dengan menjadi berkat itulah, maka gereja sedang menghidupi kehendak Allah. Gereja yang menghidupi kehendak Allah itu akan menjadi berkat. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang sederhana, bagaimana gereja dapat menjadi berkat jika kehidupan internalnya sendiri dipenuhi konflik, perselisihan, dan perpecahan? Bagaimana sebuah gereja dapat menjadi berkat jika kehidupan internalnya sendiri dipenuhi konflik, perselisihan, dan perpecahan? Bagaimana gereja dapat membawa damai kepada dunia jika ia sendiri tidak hidup dalam damai? Bagaimana gereja dapat memberitakan kasih Allah jika ia sendiri gagal atau tidak menghidupi kasih itu? Jadi inilah problem yang sementara dialami, dihadapi di jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang aktif, kaya dengan kasih karunia, dan bertumbuh. Nah, namun di dalamnya ternyata ada banyak soal, fenomena. Satu, perpecahan. Masing-masing mengaku, saya kelompok ini, saya dari kelompok ini, saya kelompok ini, dan saya beda dengan kalian. Ada juga yang kedua, persaingan kepemimpinan. Mau mencari siapa yang menjadi pemimpin, yang mau diakui sebagai pemimpin. Ada juga di dalamnya saling curiga, saling mencurigai satu dengan yang lain. Ada banyak juga konflik-konflik internal, konflik-konflik dalam relasi antara satu dengan yang lain. Ada juga di sana kesombongan rohani. Dan juga ada krisis kepercayaan terhadap Paulus. Betulkah Paulus itu rasul? Jangan sampai dia cuma bagaya di situ. Jangan sampai dia cuma untuk cari kepentingan. Jangan sampai mau mendapatkan keuntungan saja di situ. Itu yang sementara terjadi sebetulnya di jemaat Korintus. Dan akhirnya apa? Paulus melihat energi jemaat habis hanya untuk mengurusi persoalan-persoalan internal. Terlalu sibuk, terlalu fokus dengan masalah-masalah di dalam, lalu lupa bahwa tujuan yang sebetulnya dengan adanya jemaat adalah untuk menjadi berkat dan bahkan menjadi berkat bagi dunia. Nah, ini bagian yang terakhir, ini tiga ayat ini merangkumkan semua harapan-harapan dan sekaligus juga doa. Tapi juga mau mengajak jemaat untuk melihat ada suatu kehidupan yang di mana orang percaya ada di situ.
Supaya orang Kristen di sana di jemaat Korintus tidak melihat bahwa dia hanya hidup sekedar hidup dan dia punya kehidupan sendiri dan yang dia jalani adalah kehidupannya sendiri, imannya sendiri, kerohaniannya sendiri. Tetapi Paulus mengajak mereka untuk melihat bahwa kehidupanmu sebagai pribadi, sebagai bagian dari jemaat Tuhan, itu lokasinya, tempatnya ada di mana? Itulah yang dikatakan dalam ayat 13. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus, itulah space, ruang hidup di mana kita menjalani, membangun, mengembangkan habitus iman, pengharapan, dan kasih. Nah sekarang kita bertanya, gereja menjadi berkat seperti apa? Atau bagaimana gereja itu menjadi berkat? Kita lihat di dalam ayatnya 11a. Akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna. Paulus tidak datang mengajari mereka, kalau konflik begini masalahnya, begini persoalannya, kalau ada persaingan begini, kalau ada kecurigaan begini, kalau ada konflik-konflik begini penyelesaiannya. Dia tidak datang membawa penyelesaian, tetapi dia menghantar jemaat untuk fokus, melihat apa itu yang pertama dikatakan, bersukacitalah. Dan usahakanlah dirimu sempurna. Itu sempurna, ini bukan dalam artian perfeksionis, bukan. Tetapi imajinasinya adalah kalau ada kain yang robek, itu kita jahit kembali. Meskipun tidak sama lagi, tetapi itulah yang paling minimal bisa dilakukan. Jadi jangan kalau kain sudah rusak, kalau hubungan sudah rusak, buang, putus, tidak. Jahit kembali, bangun kembali. Nah, itu metafora barang. Nah kita ini manusia. Manusia diajak untuk jangan lagi ingat-ingat itu, ataupun kalau masih mengingat, maka janganlah kita ingat itu hanya sebagai persoalan kita, tetapi itu adalah dinamika dalam persekutuan. Sehingga kita tidak diarahkan untuk simpan-simpan. Karena terlalu capek kita kalau mau simpan semuanya itu dengan berkepanjangan. Usahakanlah dirimu sempurna, ini dari kata Yunani katarsiteste, artinya memperbaiki, memulihkan, menyusun kembali yang retak. Jadi kalau ada

sekedar relasi pribadi. Paulus tidak meminta jemaat untuk menjadi sempurna dalam artian tidak bisa kekeliruan, tidak bisa salah, tidak bisa marah, tidak bisa emosi. Tetapi Paulus meminta mereka menjadi komunitas yang mau dipulihkan. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika gereja tidak mau dipulihkan? Luka-luka dipelihara terus, dikorek-korek terus. Kesalahan-kesalahan diingat-ingat terus. Terus-menerus ada curiga-curiga. Dan akhirnya perpecahan semakin besar. Tetapi apa yang terjadi ketika gereja mau dipulihkan? Gereja mau dipulihkan, kasih itu mulai bekerja, pengampunan mulai tumbuh, relasi mulai diperbaiki, dan sukacita hadir. Jadi tidak akan ada sukacita jikalau relasi-relasi itu tidak dipulihkan. Jadi perintah ini bukan maksudnya sebuah perintah, bersukacitalah, bukan. Tapi bersukacita itu akan muncul ketika kita telah memulihkan relasi-relasi yang ada. Yang kedua, bagaimana gereja menjadi berkat? Yaitu ketika hidup dalam kesatuan dan damai. Dikatakan 11b, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Paulus tidak menghendaki dan itu sangat tidak masuk akal. Kalau semua orang harus punya pendapat yang sama, harus punya sikap yang sama, harus punya keputusan pemikiran yang sama. Bukan itu yang dikehendaki, bukan itu yang dipikirkan oleh Paulus. Kesatuan bukan keseragaman, tetapi kesatuan adalah arah yang sama. Karena dalam jemaat di Korintus pasti perbedaan usia, latar belakang, pengalaman, pemikiran, macam-macam. Paulus mengajak perbedaan bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan itu dirubah menjadi konfrontasi, menjadi permusuhan. Yang ketiga, gereja menjadi berkat ketika hidup dalam kasih karunia, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Jadi jaminannya itu gereja menjadi berkat, yaitu ketika dia hidup di dalam kasih karunia, dalam kasih Allah dan persekutuan. Ini adalah space, ini adalah ruang hidup bergereja. Dia tidak hidup lagi menurut karakter-karakter, menurut ukuran-ukuran kita sendiri. Tetapi hidup di tempat ini, di habitus seperti ini. Habitus kasih karunia, habitus kasih Allah, habitus persekutuan Roh Kudus. Ini bukan sekedar penutup surat, ini bukan sekedar penutup ibadah, ini adalah identitas ruang hidup gereja yang sesungguhnya. Makanya ketika yang disebut, apa yang membuat gereja disebut gereja, pertama tentu bukan karena gedungnya. Kenapa dia disebut gereja? Bukan karena organisasinya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jumlah anggotanya, tetapi kehadiran Allah Tritunggal dalam kehidupan umum. Kasih karunia Kristus mengajari kita untuk mengampuni. Kasih Allah mengajar kita untuk menerima kekurangan satu dengan yang lain. Dan persekutuan Roh Kudus mengajar gereja untuk hidup bersama. Jadi gereja tidak akan dapat menjadi berkat jikalau hanya sibuk mengurus dirinya sendiri dan berpikir, membayangkan dan bersikap bahwa dia, ya hidupku ini terpisah dengan orang lain. Memang sama-sama kami anggota jemaat, tapi ya itu kan anu saja, tidak. Kehidupan bergereja, berjemaat juga harus kita hayati dalam iman, dalam relasi kita dengan Kristus Yesus, dalam kasih karunia Bapa, dan oleh pimpinan Roh Kudus. Maka saudara-saudara, gereja bukan pertama.

0: pertama-tama menjadi berkat karena program-programnya, tetapi gereja menjadi berkat karena menghidupi kehendak Allah. Kehendak Allah itu nyata, Ibu Bapa, ketika kita, gereja, hidup dalam sukacita dan bersedia memulihkan relasi. Kedua, gereja mau hidup dalam kesatuan di dalam Kristus dan damai sejahtera Allah. Dan yang ketiga, gereja hidup dalam kasih karunia Kristus Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Dan tidak ada tempat yang lain. Kita dipanggil untuk hidup dalam relasi dengan Allah, dan itu menjadi tanda kehadiran gereja telah menjadi berkat. Nah, sekarang bagian yang terakhir, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Sekarang kita mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya telah menjadi pembawa sukacita? Apakah saya telah menjadi pembangun persekutuan? Apakah saya telah menjadi saluran kasih Allah? Kalau tidak membawa sukacita, maka salah satunya mungkin membawa konflik. Atau kalau bukan membangun persekutuan, menyebar perpecahan. Kalau bukan menjadi saluran kasih Allah, mungkin menghalangi kasih itu. Karena itu menjadi pertanyaan kita semua, apakah kita mau menjadi gereja yang sungguh-sungguh menjadi berkat? Maka pesan pastoral dari Rasul Paulus adalah, marilah kita membangun kehidupan yang saling menguatkan. Marilah kita membawa damai di tengah-tengah dunia yang terpecah. Dan karena demikianlah, ketika kita menghidupi kehendak Allah, maka itulah kita menjadi saluran berkat, menjadi berkat di tengah jemaat, masyarakat, bangsa, dan bahkan seluruh ciptaan. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan terakhir, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Penyertaan Allah ada di dalam semuanya itu. Ketika kita ada hidup dalam habitusnya, hidup dalam relasi dengan Dia. Firman Tuhan menghiburkan, menguatkan, memberkati, menginspirasi. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Ya, percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dan Dunia. Apakah saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus?
1: Ya, percaya kepada Yesus Kristus. Amin.
0: Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus?
2: Ya, aku percaya pada Roh Kudus. Ya, Kudus apa? Persekutuan Roh Kudus. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Dan
0: hidupnya. Jemaat, disilakan duduk. Kita mengangkat pujian. Batu penjuru gereja. Dan setelah itu nanti puji-pujian dari lansia, Perki, dan P. PKB.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Syah Asosiasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Kea.

0: Yogyakarta,
1: Indonesia.
0: Mana rasa? 6.
1: Sampai 5 saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat. Hari Minggu waktunya bersantai pendengar. Tapi untuk orang-orang yang produktif nih, hari Minggu tetap harus produktif juga dengan melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan. Nah pendengar RRI Bau-Bau, kira-kira apa nih kegiatan Anda di hari Minggu untuk mengisi waktu luang Anda? Apakah meluangkan waktu untuk olahraga, atau melakukan hobi, atau bertamasya ke destinasi wisata bersama keluarga tercinta? Ya, pendengar, hari Minggu adalah waktu yang pas untuk menikmati hobi kita ya. Anda juga bisa mendengarkan RRI Bau-Bau yang menghadirkan pilihan informasi menarik untuk Anda, dan pastinya juga kami temani Anda dengan lagu-lagu yang semoga bisa membuat akhir pekan Anda lebih berwarna. Nah, kebersamaan kita kali ini di Musik dan Informasi hingga jam 11 kita bersama untuk program request lagu populer Indonesia dan mancanegara favorit Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

istirahat sepuasnya. Bukan berarti tidur dari pagi sampai sore sih pendengar, tapi Anda bisa meluangkan banyak waktu untuk mengembalikan lagi energi Anda. Mengingat kegiatan hari Minggu ini akan jadi penutup hari libur ya, penting untuk menghindari aktivitas yang terlalu padat pendengar, karena tubuh kita ya juga perlu untuk diistirahatkan. Seperti kami rangkum dari Erin Gobler, agar kita bisa benar-benar beristirahat dari segala rutinitas dan mempersiapkan diri untuk tetap fit di keesokan harinya, maka cukupkan waktu istirahat kita di hari libur. Cara lainnya, pendengar, dengan mengosongkan jadwal di hari Minggu, fokus untuk mengembalikan energi yang kita pakai selama satu minggu sebelumnya, dan hal ini akan memberikan waktu senggang untuk kita benar-benar berlibur dari rutinitas kita.

Resensi buku RRI Bau-Bau. The Ikigai Journey, buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales, akan menjelaskan bagaimana perjalanan seseorang hingga menemukan Ikigai dan cara menerapkan konsep Ikigai dalam hidup setiap orang agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak seseorang melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan juga cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Kedua penulis menemukan efek Shinkansen ketika meneliti keajaiban bangsa Jepang, di mana sejak tahun 1960 sampai dengan 1980, ketika mereka bangkit dari kehancuran pasca perang, hingga saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menjadi negara maju. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa kita melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo, yang juga menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang. Karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Dalam buku ini, seseorang ditantang untuk memikirkan bidang kehidupan mana yang ingin kita terapkan, efek Shinkansen, dan membuat daftar inisiatif yang harus dilakukan untuk mempermudah mencapai tujuan ini. Dengan memvisualisasikan tujuan-tujuan yang tampaknya mustahil ini, kita bisa menyingkirkan ide-ide atau proses-proses sebelumnya. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia, yang sudah mempelajari mengenai Ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Frances Mirales, merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

Pendengar, lanjut kita bersama di program request lagu hingga jam 12 siang. Silakan bergabung ya, Yanti tunggu Anda. Halo. Halo, request lagu. Tadi sudah ada yang telpon pendengar, tapi sambungan teleponnya terputus kali ya. Bisa dicoba lagi di nomor kita 0822-5972-2994 atau 0402-2823-994. Halo, request lagu. Halo. Mana nih? Halo, request lagu. Tidak terdengar suaranya. Silakan ya, pendengar, WhatsApp juga boleh kalau tidak nyambung di sini, boleh di WhatsApp aja.

0: Dan untuk pendengar RRI bau-bau yang lagi monitor di RRI Digital, semoga kebersamaan kita bisa menemani suasana istirahat Anda ataupun juga Anda yang sedang beraktivitas di hari ini. Halo. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Iya, request lagu. Dengan siapa, di mana?
1: Ale,
0: Kabaena, ya Allah.
1: Selalu menantimu, Kona.
0: Baru muncul lagi nih.
1: Soalnya saya masih di hutan-hutan, Kona. Makanya penyamati saya kalau mau dengar ini. Orang yang sang ini.
0: Begitu, kesannya juga, Di.
1: Iya, kecuali ada jaringan baru saya bisa dengar ini suaranya si cantik ini, aduh.
0: Aduh. Oke deh. Mau request lagunya siapa?
1: Lagu dari Mbak Yanti, Kona. Saya ini, saya menunggu ini dari sang ratu ini.
0: Saya pilihkan saja, Mi.
1: Iya, kasihannya pilihkan dulu ya.
0: Kasihan. Oke lah, kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, Assalamualaikum, Mbak Yanti.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam.

Kita ke penelpon lainnya. Terputus. Ya, untuk Bang Soyan yang dipilihkan lagunya ya. Ini yang dipilihkan dari siapa ya? Bagusnya kalau Bang Soyan. Bang Soyan, Soyan dari Kabaena. Ya, pendengar, kalau mau gabung pastikan bonus teleponnya ada ya, biar tidak terputus sambungan teleponnya ya. Atau mau suruh kita nih RRI yang bayarin. Aduh-duh, gimana sih? Ya, mendengar, kami hadirkan dulu lah kalau gitu lagunya ya, yang Bang siapa tadi? Bang Soyan request. Nanti habis itu untuk pendengar RRI bau-bau lainnya juga akan kami suguhkan lagu yang ingin Anda dengarkan untuk bersamaan kita di siang hari ini. Session terus di RRI bau-bau. Untuk Bang Soyan nanti pilihkan dari Fatin dengan judulnya Demi Cintaku. Selamat mendengarkan.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar-dengar bau-bau, kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita di segmen request lagu. Ini sudah ada penelpon, kita coba menyapa. Halo. Halo, request lagu. Tidak terdengar suaranya, yang diputuskan sambungan teleponnya, mohon maaf ya. Kalau tidak bisa telepon di nomor itu, boleh WA aja kok. Boleh di WhatsApp aja. Nanti Yanti hadirkan lagunya sesuai dengan yang Anda request. Hari ini nampaknya cuaca wilayah Kota Bau-Bau cukup kondusif ya pendengar, dengan cerah berawan, indah sekali hari ini ya. Pasti seru kalau kita piknik. Ajak-ajakin lah piknik ya, nanti siaran terus nih, tidak ada yang ngajakin. Oh iya, ada penelpon kita. Halo.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Iya. Bang Zul, tidak olahraga kah Bang Zul pagi-pagi hari Minggu?
1: Tidak. Hanya jalan saja, berjalan saja.
0: Wih, jalan pagi di kelilingan, putar se apa sepanjang jalur.
1: Kelilingan ini tanggul ini.
0: Iya. Oke deh, lagunya siapa nih Bang Sol?
1: Lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus.
1: Kota Lama.
0: Kota Lama.
1: Ya.
0: Kota Lama itu di Kendari kayaknya, Kota Lama. Kota Lama, boleh deh. Buat siapa lagunya?
1: Ada. Ya, saya menyapa dulu ya. Pertama tahun Tim Bayanti dan Operator, semoga sehat bersama keluarga. Ada Bang Leman di mana? Di Lampung sana, semoga sehat selalu juga berkeluarga.
0: Ya.
1: Kemudian ada Bang Binijo di Tokyo sana. Siapa? Bang Binijo di Manado pada Manado.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kemudian ada Bung Bidi di Tokyo, Ali di Batam, Ujian di Betombari, Purnama di Sulawesi Barat, Bufarida di Palu, Nasrun di Palu juga, Yamin di Gorontalo, Irman di Parimo, kemudian ada Rani Ternate, Bang Dewan di Sorong, Mbak Yudi Masohi, Sari di Banjarmasin, Nasidal di Surabaya, Andis di Lorong Hoga, Roma di Lamangga, dan semua pendengar RRI. Salam
0: terima kasih
1: lagu.
0: Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mendengar RRI Bau-Bau. Next kita lanjut lagi yang sudah terhubung dengan RRI saat ini. Halo. Halo, request lagu. Ya, di belakang Bang Zul. Halo, request lagu. Ya,
2: halo,
0: Bang
2: request
0: Yono.
2: Lagu.
0: Lagunya siapa Bang Yono?
2: Halo. Lagunya Thomas Aria ada.
0: Thomas Aria. Ada judulnya apa?
2: Judulnya yang mana saja, kalau yang penting Thomas Aria.
0: Siap, Bosku. Kita tunggu Mipa Lady.
2: Iya, Mianti.
0: Oke, terima kasih. Satu lagi nih pendengar, halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Bunda di Kendari.
0: Halo.
3: Iya, halo.
0: Iya. Bunda Tiara.
3: Iya.
0: Oke, lagunya siapa nih Bun?
3: Mari kita lagunya.
0: Siapa?
3: Nia Daniati boleh?
0: Nia Daniati boleh.
3: Jelas-jelas kaca.
0: Adudu bunyikan suara.
3: Suaranya penyiar.
0: Yang serak-serak basah. Oke deh.
3: Gimana cuaca di Budi?
0: Cerah sekali hari ini. Sudah kering ini kayaknya pakaian tadi pagi.
3: Hujan.
0: Oh ya.
3: Panas.
0: Banjir tidak banjir?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Mipale. Mau dengar lagunya siapa?
3: Ya sudah dong tadi.
0: Oh iya sudah di. Gelas-gelas kecah.
3: Kalau mau dikasih lagi mangkok-mangkok mie.
0: Oke deh, singkat saja menyapanya ya, Bun.
3: Ya pokoknya semuanya saya tanpa terkecuali yang tadi baru lewat itu, salam kenal, salam siang, salam sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Juga Mbak Yanti, silakan dilanjut.
0: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih buat Mbak Yanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita langsung saja hadirkan lagu yang sudah di request untuk pendengar lainnya yang ditunggu untuk sesi berikutnya di request lagu.

Tahukah Anda, bunga matahari selalu mengikuti arah matahari. Alasan bunga matahari mengikuti cahaya matahari adalah karena bunga matahari atau Heliotus annus bersifat heliostropis, yang mana akan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut dipengaruhi oleh hormon auksin yang merupakan hormon pertumbuhan yang menyebabkan bunga matahari bergerak ke arah sinar matahari. Namun begitu, bunga matahari yang telah mekar sempurna tidak bersifat heliotropis dan hanya akan menghadap ke timur, yakni ke arah di mana matahari terbit.

Tahukah Anda? Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pemilihan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi kita dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, hak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.

0: Kita bersama kembali di request lagu pendengar sudah ada penelpon. Halo.
1: Halo.
0: Request lagu. Iya. Siap. Iya, Mbak Rani.
1: Kabar bagaimana Mbak Yanti?
0: Baik, Mbak Rani.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagunya siapa nih, Mbak?
1: Bagaimana, Mbak?
0: Mau request lagunya siapa, sayang?
1: Lagunya yang judul Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah.
1: Iya,
0: dengan si dia. Wih, masih ingat kak kisah kasih di sekolah dengan si dia?
1: Ya Allah, ingat lah.
0: Oh begitu kak. Oke lah, ini lagunya buat siapa?
1: Pertama-tama buat Mbak Yanti, selamat beraktif. Operatornya siapa Mbak?
0: Operatornya Bang Alam.
1: Oh iya, bersama operatornya juga, semoga sehat, panjang umur, selalu akur dengan orang rumah, insya Allah amin. Juga yang udah pada gabung, yang lagi menyapa Rani, salam balik

0: soalnya nih ada yang pengen telepon di WhatsApp tapi selalu aja keduluan sama yang lain ya. Halo.
1: Halo, Rekis Abu.
0: Iya, Bang Tegar.
1: Iya, iya, iya.
0: Lagunya siapa, Bang?
1: Lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, judul apa?
1: Mimpi Janganlah Datang.
0: Aduh, Mimpi Janganlah Datang.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita lihat dulu ya.
1: Ada itu.
0: Lagunya buat siapa?
1: Pertama-tama untuk Bayanti bersama operatornya, selamat siang. Terus ada tadi Mbak Rani di Ternate. Ada juga Mbak Sari di Talsa, Tanya di Palatiga. Ada Rama di Korowa, Alin di Kendari, Bung Kedi di Bure. Untuk di Surabaya, Bung Mas Galum di
0: Jawa. Oke. Terima kasih. Baik, pendengar. Sudah ada dua lagunya. Yang tidak bisa telepon WhatsApp boleh japri aja ya, pendengar ya. Oke, ini penelpon berikutnya, kita next. Halo.
2: Halo.
0: Request lagu dengan siapa, di mana?
2: Oh, dengan Nowi.
0: Nowi, di mana Bang Nowi?
2: Iya, bisa request lagu.
0: Boleh. Request lagunya siapa nih?
2: Lugowo.
0: Lugowo.
2: Iya, Lugowo.
0: Dari siapa?
2: Untuk teman-teman hari Minggu hari ini.
0: Ini Lugowo apa namanya? Chinese.
2: Halo.
0: Lagu Lugowo nih Chinese.
2: Iya.
0: Ntar kita lihat lagunya ya. Oke deh.
2: Iya, oke.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Siap, itu lagu kesukaan saya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Oke, dengan Mbak siapa ini?
0: Sama Yanti.
2: Oke, salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga. Baik, pendengar.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
2: Ditunggu ya.
0: Oh, ya, ditunggu lagunya. Ya, pendengar, kita langsung saja hadirkan lagunya. Dan ini nampaknya jadi sesi terakhir kita ya, pendengar. Karena tinggal beberapa menit lagi, kita akhiri kebersamaan kita di segmen request lagu. Namun nanti jam 12 tetap masih sama, kita akan update juga dinamika olahraga, termasuk juga nanti akan ada informasi terkini pastinya dari Piala Dunia FIFA 2026.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini.
1: Pada laga penyisian Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
2: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari
3: tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisian Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
4: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
3: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka, Bolem Koki, justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss, Gregor Kobel.
4: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
3: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Qatar itu berhasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak

dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini

0: Dari Piala Dunia kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai melakukan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore.

0: dan sangat berarti baginya.
1: I think this week has been incredible.
0: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi.

0: terakhir, usai pertandingan, Fekik mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
1: I mean, I've been improving with each match.
0: Saya terus berkembang di setiap pertandingan, dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
1: Yeah, I'm really

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Kurnia Yulianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hamsbil dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Agak siang dari Pro 3, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

menyaksikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi pendidikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnawi Idris, Panglima Laut Aceh Utara. Sebagai masyarakat nelayan, rutinitas sehari-hari adalah di laut. Sumber informasi yang mudah, meriah, tapi kredibel adalah siaran radio. Kami sangat percaya kepada siaran RRI karena

saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

Darah adalah cairan dalam tubuh kita yang berfungsi mengirimkan zat-zat nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Darah dalam tubuh kita berwarna merah karena mengandung hemoglobin, yaitu suatu protein pernapasan yang mengandung zat besi.

0: Just Music.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus melakukan monitoring secara detail terhadap seluruh sistem perbankan di Indonesia. Langkah itu ditujukan untuk DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia seharusnya nyaman ditinggali dan patut dibanggakan oleh 12 juta warganya yang berlolos dari disaster.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Daerah Siang.
1: Polda Sulawesi Tenggara beserta jajaran telah melakukan pengungkapan kasus sebanyak 338 kasus.
2: Usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 338 kasus pada pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2026. Alokasi program perumahan swadaya di wilayah Sulawesi Tenggara capai 10.000 unit. Inilah Warta Daerah Siang selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Ulan Dasar.

0: Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang dalam operasi Pekat Anoa tahun 2026 melalui edukasi, patroli, razia, dan penegakan hukum selama 15 hari. Mengenai hal tersebut, Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
1: Polda Sulawesi Tenggara mengungkap 338 kasus dan mengamankan 395 orang selama pelaksanaan operasi Pekat Anoa 2026 yang berlangsung selama 15 hari. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan, operasi ini digelar untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sekaligus menekan berbagai bentuk penyakit masyarakat. Langkah yang dilakukan meliputi edukasi kepada masyarakat, patroli dialogis, razia, hingga penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan dan memberikan efek jera.
2: Tujuan utama operasi ini adalah memberantas penyakit masyarakat dan menindak tegas berbagai tindak pidana yang meresahkan. Sasaran utamanya meliputi peredaran miras ilegal, penyalahgunaan narkotika, perjudian, praktek prostitusi, aksi premanisme, pungli, pemerasan, pengancaman, penganiayaan, kejahatan jalanan, geng motor, serta penyalahgunaan senjata tajam. Selama pelaksanaan operasi Pekat Anoa tahun 2026, Polda Sulawesi Tenggara beserta jajaran telah melakukan pengungkapan kasus sebanyak 338 kasus dan mengamankan 395 orang.
1: Dari total kasus yang diungkap, pelanggaran minuman keras mendominasi dengan 251 kasus. Disusul 27 kasus narkotika, 15 kasus penyalahgunaan senjata tajam, 12 kasus perjudian, 12 kasus premanisme, 10 kasus prostitusi, serta sejumlah kasus pencurian. Dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, polisi menyita 832 gram sabu, uang tunai 6,4 juta rupiah, dan 23 unit telepon genggam yang diduga terkait aktivitas peredaran narkoba. Sementara pada kasus perjudian, petugas turut mengamankan uang tunai sebesar 7,3 juta rupiah sebagai barang bukti. Kapolda menegaskan, keberhasilan operasi Pekat Anoa ini merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran kepolisian bersama masyarakat yang aktif memberikan informasi, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan dapat ditindak dan dicegah sejak dini. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Sementara itu, selama operasi Patu Anoa, Satlantas Polres Bau-Bau bakal tindak tegas pengendara di bawah umur dan knalpot racing hingga balapan liar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
3: Satlantas Polres Bau-Bau akan menggelar operasi Patu Anoa selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Kasatlantas Polres Bau-Bau Ibtu Burhanuddin mengatakan, operasi Patu Anoa 2026 merupakan tindak lanjut dari instruksi Korlantas Polri yang difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara di jalan raya. Tujuan operasi ini kata kasat untuk meningkatkan kedisiplinan para pengendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban baik luka berat maupun meninggal dunia serta mendorong para pengguna jalan untuk patuh terhadap aturan lalu lintas. Ia menyebutkan yang menjadi sasaran utama operasi ini seperti penggunaan knalpot brong melawan arus, kendaraan overdimension atau overload, berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara di bawah umur, serta balap liar. Menurut Burhanuddin, pengendara di bawah umur masih menjadi perhatian karena kerap ditemukan berkendara terutama saat jam sekolah.
4: Yang paling parah juga, yang paling rawan yaitu berkendara dipengaruhi dengan alkohol. Alkohol. Itu. Kemudian fenomena juga sering terjadi itu terkait masalah pengendara anak di bawah umur. Nah, ugal-ugalan termasuk balap liar. Balap liar itu menjadi atensi pimpinan. Atensi pimpinan dalam hal ini Bapak Dirlantas maupun Pak Kapolres Bau-Bau.
3: Kasat menjelaskan sebagian besar kecelakaan lalu lintas di kota Bau-Bau disebabkan oleh faktor kesalahan manusia atau human error seperti tidak tertib lalu lintas dan berkendara meski belum cukup umur. Dalam pelaksanaannya, Operasi Patu Anoa 2026 mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, dan penegakan hukum Satlantas juga akan melakukan penindakan melalui tilang manual dan tilang elektronik menggunakan perangkat handheld. Khusus pelanggaran menggunakan knalpot bronk, kendaraan yang ditahan hanya dapat diambil setelah pemilik mengikuti proses persidangan dan mengganti knalpot sesuai dengan standar. Melalui operasi ini, Polres Lampung berharap kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Bau-Bau. Wadin Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit rumah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangruka kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
6: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
5: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
0: Dinas Pendidikan Sulawesi Tenggara menyalurkan baju seragam gratis. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menyalurkan 11.000 baju seragam sekolah bagi peserta didik jenjang SMA dan SMK sederajat di daerah ini. Penyaluran baju seragam sekolah ini merupakan tahap kedua dengan menyasar 12 kabupaten kota di Sultra. Dan bantuan ini merupakan bagian dari realisasi program perlengkapan dan seragam sekolah gratis atau penggaris yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Asisten 3 Setprop Sultra, Dr. Roni Yakub mengatakan, baju seragam sekolah yang disalurkan ini merupakan wujud perhatian pemerintah daerah. Selain itu, baju seragam yang disalurkan ini diharapkan dapat digunakan para siswa dan dapat memberikan motivasi bagi para siswa dalam mewujudkan prestasi. Menurut Roni Yakub, penyaluran baju seragam sekolah ini tidak hanya dilaksanakan saat ini saja, namun masih ada beberapa ribu baju seragam sekolah yang disiapkan jika dalam penyaluran masih ada siswa yang belum mendapat baju seragam.
8: Pertama, tentunya kami apresiasi kepada leading sektor Diknas, Profesor Aris Badara yang telah memprogramkan sehingga visi daripada gubernur yang mewujudkan Sulawesi Tenggara aman, sejahtera, dan religius itu adalah bagian dari tadi yang kami lepas, itu adalah untuk mewujudkan bagaimana anak-anak sekolah kita bisa menggunakan pakaian seragam sekolah, dapat bermanfaat untuk memberikan motivasi dan prestasi buat anak-anak kita di 12 kabupaten kota. Dan Pak Gubernur berjanji ada beberapa ribu lagi baju yang disiapkan. Jika itu tidak mencukupi, tadi kan sekitar 11.000 untuk 12 kabupaten kota. Ada beberapa cadangan yang sudah disiapkan untuk jika ada sesuatu yang ketambahan, itu sudah disiapkan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Profesor Aris Badara berharap dalam penyaluran bantuan baju seragam ini dapat menyasar di 17 kabupaten kota di Sultra. Dan tahap kedua, penyaluran baju seragam ini diserahkan ke 12 kantor kantor cabang dinas yang ada di kabupaten kota, yang selanjutnya akan disebar ke seluruh sekolah-sekolah di wilayah masing-masing. Aris Badara juga mengatakan dalam penyaluran baju seragam tahap kedua ini tidak menyeluruh kepada siswa, namun menyasar sesuai dengan data yang disampaikan sekolah dengan beberapa persyaratan, salah satunya surat keterangan tidak mampu dari desa maupun kelurahan dalam memberikan pakaian seragam sekolah.
9: Ya, jadi kita berharap ini bisa tersebar ke 17 kabupaten kota. Tadi diserahkan kepada KCD. KCD nanti akan mendistribusikan ke sekolah, karena KCD itu yang merupakan perwakilan kami di Dinas Pendidikan itu di daerah-daerah. Jadi KCD itu merupakan representasi Dinas Pendidikan yang ada di tingkat provinsi.
7: Okay. Aris Badara menambahkan dalam penyaluran baju seragam ini pihaknya masih akan menyasar siswa-siswa yang bersekolah di negeri. Meski demikian, seluruh siswa yang ada di Sultra bisa mendapat baju seragam gratis dari pemerintah daerah. Sebelumnya, pada tahap pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra telah menyalurkan baju seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu sebanyak 17.500 set seragam dengan menyasar 261 sekolah menengah atas dan 109 sekolah menengah kejuruan.
0: Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 menembus angka 13,1 triliun. Mengenai hal tersebut, berikut laporan rekan Gafar.
10: Realisasi investasi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama 2026 tercatat menembus angka 13,1 triliun rupiah atau mencapai 36,18% dari target 2026 sebesar 36,2 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara, Laude Muhammad Nurjaya, mengungkapkan investasi terbesar masih terjadi di sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya, serta sektor pertambangan. Nurjaya menjelaskan realisasi investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing atau PMA sebesar 8,338 triliun rupiah, serta penanaman modal dalam negeri sebesar 4,767 triliun rupiah yang tersebar di berbagai sektor strategis.
11: Didominasi oleh sektor-sektor ini, sektor industri logam, logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatan, 7,9 T, pertambangan itu ada 2,7 T, perumahan kawasan pemukiman 7,33 miliar,
10: Lebih lanjut Nurjaya, dari 5 sektor penyumbang investasi, terbesar terjadi pada sektor industri logam dasar dan barang logam, serta sektor pertambangan di Kabupaten Kolaka, Konawe, dan Konawe Utara. Dengan realisasi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara menyebut, investasi tidak hanya menghadirkan modal, namun juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan 4.000 lebih tenaga kerja lokal.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal di DPRD. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
12: Kita berharap dengan diajukan DPRD ini bisa disetujui, kemudian apa yang menjadi.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi mengajukan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau pada Senin 8 Juni 2026. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan RANPERDA tersebut disusun sebagai langkah penyesuaian regulasi daerah terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Menurutnya, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanaman modal dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemberian insentif investasi sudah perlu diperbaharui agar sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi saat ini. Yusran menjelaskan terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan investasi daerah. Di antaranya belum terintegrasinya RDTR dengan sistem online single submission atau OSS, belum optimalnya promosi investasi, rendahnya pemanfaatan mall pelayanan publik Baruga, serta regulasi insentif investasi yang sudah tidak relevan.
12: Kita berharap dengan diajukan ke Perda ini bisa disetujui, kemudian apa yang menjadi harapan kita dengan keputusan itu ada manfaatnya terhadap pembangunan dan masyarakat.
13: Melalui Raperda tersebut, pemerintah daerah akan melakukan sistem perencanaan investasi, pemetaan potensi daerah, pengembangan sistem informasi investasi, penguatan layanan OSS, hingga pemberian insentif dan kemudahan investasi yang lebih terukur. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri mengatakan pengajuan pembahasan Raperda ini sebagai langkah untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan investasinya di Kota Bau-Bau.
14: Tentunya ada beberapa daerah yang Raperda ini sudah ada untuk mendukung investasi yang ada di Kota Bau-Bau. Tentunya kita sudah harus siap memang sebelum ada investasi masuk.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif, dan mampu mendorong peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Melemahnya nilai tukar rupiah saat ini dinilai akibat ketergantungan terhadap impor para pengusaha lokal. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Yuliana Linda.
15: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Dalam program Sepada Pro 2 RRI Kendari, Dr. David C. Elisapali menjelaskan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Menurut David, faktor eksternal menjadi penyebab utama. Dolar Amerika Serikat saat ini cenderung menguat terhadap berbagai mata uang dunia karena meningkatnya aktivitas perdagangan internasional yang menggunakan dolar sebagai alat transaksi utama. Kondisi tersebut membuat permintaan terhadap dolar terus meningkat sehingga nilai tukarnya semakin tinggi.
16: Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk memakai barang-barang impor, gitu. Impor kita itu yang terlalu tinggi dibandingkan dengan ekspor. Ya, kecenderungan juga bahan baku kita itu yang di Indonesia lebih banyaknya itu mengambil dari luar, gitu. Dan itulah yang kemungkinan bisa juga berkontribusi sehingga kita melemah rupiah itu secara internal, gitu. Jadi ada dua faktor, eksternal dengan internal.
15: David menegaskan generasi muda dapat berperan dalam memperkuat perekonomian nasional dengan lebih memilih produk dalam negeri, mendukung usaha lokal, serta mendorong inovasi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat daya saing ekonomi nasional dan menjaga stabilitas rupiah di masa depan.
0: Sekolah rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif yang menjangkau masyarakat kurang mampu. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Heldiawati Kadir.
17: Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Tenggara kini tampil sebagai wujud nyata pendidikan inklusif yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi menjadi wadah pembinaan dan perbaikan perilaku bagi generasi muda sebagai bagian dari layanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan sekolah ini dinilai sangat strategis untuk menampung, membimbing, dan mengembalikan arah tujuan anak-anak yang membutuhkan pendampingan lebih intensif dibandingkan sekolah reguler pada umumnya. Kepala Sentra MEOHAI Kendari Muhammad Gunawan menjelaskan karakteristik peserta didik di sekolah rakyat memiliki dinamika yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan sekolah reguler lainnya. Tantangan utama yang paling sering dihadapi oleh para pengelola dan pendidik adalah permasalahan kenakalan remaja yang cukup beragam. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan Sentra MEOHAI memiliki peran ganda, yakni sebagai lembaga pendidikan sekaligus menjadi pusat rehabilitasi sosial dan pembinaan perilaku bagi para siswa.
18: Permasalahan dari siswa itu ya rata-rata ya yang kita hadapi ya kenakalan remaja. Memang dari sekolah rakyat dengan sekolah reguler yang lainnya memang beda sekali. Jadi sering kali kita menemukan juga kenakalan-kenakalan remaja yang sehingga bisa kita pusat sebagai rehabilitasinya.
17: Di

pendidikan berjenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Khusus di Buton Tengah, terdapat pula sekolah rakyat terintegrasi 69 yang turut melengkapi jangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dan peran strategis Sentra MEOHAI membuktikan pendidikan inklusif tidak hanya soal menyediakan akses belajar, tetapi juga memberikan kesempatan kedua dan pembinaan menyeluruh. Semua siswa berhak mendapatkan bimbingan untuk berubah menjadi generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan mampu menjadi aset berharga bagi kemajuan Sulawesi Tenggara di masa mendatang.

2026. Alokasi program perumahan swadaya di wilayah Sulawesi Tenggara capai 10.000 unit. Kami berharap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan juga melalui kanal resmi kami di rri.co.id. Follow akun Instagram kami, Facebook dan TikTok terverifikasi kami di @rrikendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, satu lagu persembahan dari kami ya. Ada lagu dari siapa tadi rekan alam ya? Lagu dari Eri Susan ya dengan judul Radio Dangdut yang sudah juga membuka kebersamaan kita di edisi siang hari ini ya, tepatnya tanggal 14 Juni 2026. Oke, sebelumnya juga Anda baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah ya, yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Cape Town siang hari ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda. Oke, kita coba menyapa ya di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Pro Dangdut. Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini? Oh, halo. Dengan siapa? Dengan siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Oke.
0: Dengan Bung Yono di Pimpi. Oke, apa kabar Bung Yono ini?
1: Alhamdulillah baik-baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah baik, kabar baik ini. Jadi lagi apa ini akhir pekannya? Akhir pekannya lagi ngapain ini?
1: Lagi santai aja.
0: Enggak piknik?
1: Tidak.
0: Tidak ya, kenapa ini?
1: Tidak.
0: Saya takutkan jangan... Saya takutkan jangan sampai Bung Yono ini kurang piknik begitu ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Cita-Cita Ta.
0: Cita-Cita Ta, apa? Goyang Dumang?
1: Pura-pura bahagia.
0: Pura-pura bahagia ya? Oke, okay. Ya. Jangan, kalau bahagia itu gak usah pura-pura begitu. Kalau pura-pura bahagia bagaimana itu Bung Yono itu?
1: Cuman judul lagu tuh bang.
0: Jangan sampai lagi sedih. Cuman judul lagu. Tapi Bung Yono ini pura-pura bahagia begitu. Oke. Oke, spesial lagunya buat siapa ini? Pura-pura bahagianya ini.
1: Buat semua aja ya.
0: Oke, terus?
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Buat semua, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bung Yono juga ya di seputaran Pimpi ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Lagu yang dipilih ini lagu dari Cita-Citata, Pura-Pura Bahagia ya. Oke, kita buka kembali line telepon ataupun di line WhatsApp ya. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Ada siapa lagi ini? Kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo Pro Dangdut. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp yang sama di 0402-2823-994 ya. Ya, seperti Bung Yono juga yang sudah membuka kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut ini di ujung line telepon kami tadi ya. Oke, halo, selamat siang. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dengan Bung Andi. Siapa kabar juga Bung Andi sini?
2: Baik, Bung Yono.
0: Alhamdulillah baik. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja atau pura-pura bahagia juga nih?
2: Baik-baik. Oke. Jadi, iya.
0: Oke, berarti lagi santai-santai saja di siang ini ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa nih Bung Andi sini?
2: Mirnawati.
0: Mirnawati, judulnya?
2: Karang Cinta.
0: Karang Cinta? Kalau cinta itu enggak bisa dikarang itu.
2: Karang itu maksudnya empat tuh, dua ataupun tidak bisa. Analis.
0: Begitu ya. Saya harus belajar sama suhu kayak gini ya. Oke, okay. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Buat Bung Yuda dan Bung Alamsa. selamat tugas ke selalu.
0: Amin. Sama-sama.
2: Semoga rezeki semakin lancar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut, dangdut adalah kita ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Zul ya, sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Oke, kita break dulu ya rekan alam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Mirnawati, Karang Cinta, dan juga lagu dari Cita Citata ya, dengan judul Pura-Pura Bahagia.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih dipancar teruskan melalui FM 97,8 MHz ya, maupun aplikasi Reri Digital. Ada dua lagu yang sudah hadir juga bersama kita nih. Lagu persembahan dari Bung Yono, ada lagu dari Cita-Citata ya, Pura-Pura Bahagia, dan juga lagu dari Bung Andi sini, ada lagu dari Mirnawati dengan judul Karang Cinta. Oke, kami masih menyapa juga ya buat pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Langsung saja ke line WhatsApp kami ataupun juga ke line telepon ya di 0402-2823-994. Selamat siang juga menjelang sore nih bagi Anda juga yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga ini, karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa ya. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo. Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dengan siapa ini?
2: Dangdut untuk kita semua.
1: Iya, Dangdut untuk kita semua. Ini dengan siapa?
2: Dengan Rani
1: Sibolang di Ternate. Nah,
2: itu sudah atur tadi ya, Jo.
1: Kabar sehat, Jo?
2: Alhamdulillah. Kabar sehat,
1: Jo. Apa bahasa Ternate-nya kalau?
2: Tidak apa itu. Itu tidak searah itu sebetulnya, Bang.
1: Terus kalau sehat bagaimana itu?
2: Bila begini,
1: kabar susehat lain.
2: Bila begini, kan ada sehat-sehat.
1: Oh begitu. Gitu ya. Makanya situ pakai Jojo, saya pakai Jojo juga begitu ya.
2: Tapi bukan pasangannya.
1: Bukan pasangannya ya?
2: Itu dong.
1: Apa ya?
2: Request lagu dulu pun sudah.
1: Request lagu siapa itu?
2: Aku lupa lagi.
1: Surupa?
2: Ada lupa ya?
1: Lupa ya?
2: Bung Su dari yang milih lagunya. Pastikan Bung Su itu kan.
1: Jadi saya pilihkan lagunya nih?
2: Iya, Bung Su yang milih lagunya.
1: Lagu
2: yang semangat ya, Bung Suda.
1: Lagu yang semangat atau lagu yang galau-galau begitu?
2: Jangan galau lah, nanti terbawa pesan.
1: Gitu ya, saya hadirkan saja iya. Kalau lagu semangat siksa kubur begitu ya.
2: Tidak apa, karena itu memang semua kita akan alami siksa kubur.
1: Iya, jadi biar semangat begitu apa itu ya, biar semangat mencari
2: semangat,
1: pahala begitu.
2: Semangat ucapkan astagfirullah
1: begitu. Gitu ya. Saya hadirkan saja lagu dari Anissa Bahar kalau begitu, colek-colek.
2: Mana-mana.
1: Sudah.
2: Ada.
1: Sudah. Lagunya
2: udah disiapkan.
1: Iya.
2: Oh, sudah ada. Bung terus coba dia ada.
1: Lagu dari Anissa Bahar dengan judul colak-colek begitu. Oke.
2: Oke.
1: Super gelai.
2: Oke. Lanjut. Salam pertama buat Bung Yuda, selamat beraktivitas. Harapan kami semoga selalu akur dengan orang rumah, insya Allah.
1: Amin.
2: Terus juga yang udah pada gabung, ada Bang Yul, ada Bung Hardis, Bung Tegar, Alder juga. Ada Bang Yono, ada Bang Widi, ada Bang Handi, ada Yunus, Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Mas Galuh, ada Bang Ucan. Ada Alin, ada Bunda Hani, Bunda Nur, Bunda Tiara, buat semuanya, Bang, tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Purnama lagi. Mbak Rani ya, sudah hadir juga bersama kami ini. Dan sudah ada lagu yang dipilih. Kami hadirkan lagu dari Anissa Bahar saja ya, colek-colek ini. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo. Halo, Pro Dangdut. Aduh, sayang sekali ya, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali ya di line telepon yang sama di 0402-2823-994 ya, untuk di sesi yang kedua ini. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Oke, terputus lagi. Nah, mungkin kalau yang tidak bisa gabung lewat telepon kami, mungkin bisa ke line WhatsApp ya, karena kami juga buka line WhatsApp kami juga untuk acara Pro Dangdut ini. Terputus lagi. Oke, terima kasih ya. Oke, kita break dulu di line telepon kita, karena sudah ada lagu yang dipilih. Ini ada lagu dari Mbak Rani ya, lagu dari Anissa Bahar dengan judul Colak Colek.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Kita lanjut kembali ya untuk sesi yang ketiga selepas lagu persembahan dari Mbak Rani tadi ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon kita di 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
1: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Masih ada rupanya Mbak Sarinya ya.
1: Iya, Masih ada.
0: Jadi lagi apa ini Mbak Sari ini?
1: Lagi santai.
0: Lagi santai-santai. Di mana, di pantai?
1: Bukan, di rumah. Bukan,
0: di rumah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Luka Hati, Luka Diri.
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Pasar Semala.
0: Itu lagu dangdut?
1: Iya, dangdut. Tapi kuplu kayaknya.
0: Kami coba carikan dulu, namanya ada ya. Luka Hati, Luka Diri.
1: Iya.
0: Yang ada sini lagu Mirnawati nih.
1: Apa tuh?
0: Luka Hati.
1: Wah, luka hati. Siapa yang punya aja deh?
0: Siapa yang punya aja? Yang punya siapa ini?
1: Dari Rumah Irama.
0: Saya tidak tahu itu ya. Yang punya siapa?
1: Yang tampan, Bang Yuda. Yang tampan. Siapa yang punya? Yang punya.
0: Yang mana itu lagu?
1: Istrinya Bang Yuda.
0: Yang mana ya?
1: Iya, siapa yang punya aja dah.
0: Siapa yang punya, siapa itu siapa yang punya?
1: Enggak tahu siapa yang punya.
0: Kasih jelas lagunya ini.
1: Itu Rumah yang punya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Rumah Irama sama Rita Sugiarto.
0: Begitu kah? Yang punya siapa? Iya. Begitu?
1: Ya, siapa yang punya? Mas Dhani yang punya.
0: Lagu siapa yang punya?
1: Iya.
0: Aduh. Oke, lagunya sudah ada nih.
1: Iya, salamnya buat Mas Galu, buat Mbak Rani juga, Bang Ocean, Bang Andi, Bang Zul, buatnya semuanya aja. Buat Bang Yuda, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari juga sudah berpartisipasi juga bersama kita nih. Kita coba menyapa di line telepon ya. Halo, selamat sore. Halo. Oke, kita putuskan ya. Putuskan. Oke, kita coba menyapa nih. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut ini dengan siapa nih?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Ucan di Betu Ambari, Bung Yuda yang ganteng baik hati.
0: Dengan siapa tadi?
2: Dengan Anwar, Anwar.
0: Dengan Anwar, dengan Anwar di seputaran
2: Betu Ambari.
0: Betu Ambari, oke. Kabar sehat ya?
2: Iya, Bung Yuda.
0: Oke, jadi lagi apa ini?
2: Bung Yuda ya, baik adanya, sehat juga ya.
0: Iya, kami mau tidak mau ini ya, harus sehat ini.
2: Iya, sehat, betul.
0: Iya. Ini lagi apa ini? Lagi santai-santai saja nih?
2: Lagi santai-santai nih, Bung Yuda.
0: Santai-santainya tidak tunggu ajal tuh, belum tuh.
2: Oh iya, kita tunggu saja, mau kemana, pasti dia datang. Tunggu waktu.
0: Oke, baiklah, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa ini?
2: Katanya.
0: Katanya siapa?
2: Katanya Mas Yuda.
0: Mansur S katanya, alam ya, judulnya katanya begitu ya.
2: Ada tidak itu lagu
0: ini? Ini masih dicarikan ini.
2: Katanya Mbak Sari tadi katanya.
0: Iya, katanya siapa yang punya? Aduh.
2: Siapa yang punya katanya? Istrinya dulu.
0: Ini kayaknya Mbak Sari ini kayaknya apa ya? Mungkin salah makan ini, salah makan siang kayaknya.
2: Salah makan obat tadi itu.
0: tiba-tiba langsung nyanyi dia ya. Kalau disuruh nyanyi tidak mau nyanyi gitu kan. Nah, hanya ditanya.
2: Makanya saya kaget juga, kenapa dia menyanyi hari ini memang.
0: Kayak, kayaknya dia lagi bahagia mungkin ya.
2: Iya betul.
0: Nah, tapi pura-pura begitu.
2: Dapat tank terus kan.
0: Iya, tapi pura-pura bahagia katanya.
2: Wih, bisa jadi.
0: Oke, lagunya sudah ada ini, katanya ini.
2: Oke. Pertama-tama buat Minggu dan bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, semoga selalu rezekinya.
0: Amin, sama-sama.
2: Insya Allah kita semua, penyiar dan pendengar RRI Pro 12 Bau, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Amin.
2: Ada Mbak Sari yang baru saja turun tadi, semoga saya selalu tetap tersenyum, tetap bahagia. Itu sudah hafal kata-kata yang buang lemak galis begitu. Kalau dengan kita tetap terkenal, kita bahagia. Ada lemak galis juga di Jawa Timur, semoga saya selalu juga.
0: Amin.
2: Keluarga. Ada Bung Andi di Batam yang senyum-senyum. Cepat-cepat bergabung Bung Andi. Yang sampai ditutup Bung sudah caranya. Ada Bung Zul juga. Selalu Bung Zul. Ada Mbak Ayu di Mas Sofi, semoga saya selalu sehat.
0: Amin.
2: Ada Mbak Rami di Ternate, semoga selalu sehat. Dan jangan lupa selalu bahagia. Ada Ibu Alim juga di Kendari.
0: Okay.
2: Sehat bersama keluarga, jangan lupa bahagia. Ada Bung Andis, ada Bung Roman, ada Bung Angko, ada Bung Yunus, Bung Faiz, ada Bung Irman, ada Bung Bintang Pratama, ada Bung Tegar, ada siapa lah ya?
0: Ada-ada saja.
2: Ada-ada saja kata Bung Zuda. Ada Bung Zuda yang baik hati, terima kasih banyak. Dan untuk semua pendengar Pro 12 Bau, salam persahabatan saudari bukan di depan baru.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, ada Bung Ucan ya, sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Sudah ada lagu yang dipilih, lagu dari Mansur S ya, dengan judul Katanya. Oke, kita break dulu ya rekan Alam, langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Lagu persembahan dari Mbak Sari dan juga persembahan dari Bung Ucan ya, salah satu warga kota Bau-Bau.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang keempat, terkhususnya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ada dua lagu yang sudah hadir juga tadi, lagu persembahan dari Bung Ucan, Mansur S ya katanya, dan juga lagu dari Mbak Sari di Banjarmasin, ada lagu dari Roma Irama tadi ya. Oke, kita coba menyapa ya, di line WhatsApp sudah ada. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat sore Mas Yuda.
1: Oke, Dangdut adalah kita, boten-boten.
2: Gege.
1: Piye kabare?
2: Gege Mas Yuda. Kabare api-api wae.
1: Api-api wae.
2: Sawang cule pripun?
1: Engke.
2: Ndak kok engke. Waduh, Kak Bang Cule ini kan nggih.
1: Api-api wae juga kami. Api-api wae.
2: Iya.
1: Nggih. Ojo ngesu-ngesu.
2: Apa?
1: Ojo ngesu-ngesu.
2: Oh, ndalah. Aku senang bercanda sama Mas Yuda Pangmungkas.
1: Iya, ora-ora. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Ya, ada yang lain dari Irfan Mansur.
1: Lagunya Irfan Mansur.
2: Iya, ada yang lain.
1: Apa? Ada yang lain?
2: Iya, ada yang lain.
1: Oh, lagunya ada yang lain gitu ya.
2: Tiada. Tiada yang lain kok.
1: Kalau saya mau pilih lagu ada yang lain, kenapa begitu?
2: Loh. Enggak, Lang. Tiada yang lain. Harusnya tiada yang lain pokoknya.
1: Ganti itu aja. Ganti ada yang lain saja gitu.
2: Oh, enggak, aku enggak mau. Tiada yang lain aja.
1: Hari gini masih tiada yang lain. Aduh.
2: Enggak, aku cari yang tiada yang lain aja.
1: Ues.
2: Satu aja. Iya, piye.
1: Yang nyanyi tadi siapa? Irfan Mansur ya?
2: Iya, betul, Irfan Mansur.
1: Irfan Mansur, tiada yang lain. Coba nyanyikan dulu ini.
2: Waduh, aku enggak bisa. Tiada yang lain kecuali Sari, kan gitu.
1: Karang saja gitu ya.
2: Iyalah. Tiada yang lain kecuali Sari, kan gitu.
1: Tiada yang lain kecuali Sari gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau saya sih maunya ada yang lain gitu.
2: Gimana? Itu kan Mas Yuda.
1: Iya, hari gini masih tiada yang lain, harus cari yang lain gitu.
2: Enggak deh, kalau apa chipnya satu ya satu.
1: Apa itu satu? Kalau saya satu harus ada dua gitu.
2: Iya, jelas kalau angkanya.
1: Oke, monggo, lagunya sudah ada ini, tiada yang lain. Lagu dari Irfan Mansur ya.
2: Iya, mau salam dulu ya.
1: Monggo.
2: Salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
2: Bahagia selalu bersama keluarganya.
1: Amin.
2: Ada Purnama, ada Mbak Rani, ada Bang Ucan, Bang Andi, Bang Jul, Bang Abed, Bang Tegar, Bang Yunus, ada Bang Faisal, dan semuanya saja yang lagi monitor
1: boten,
2: Mas
1: boten.
2: Yuda.
1: Boten.
2: Buat Mas Yuda Pamungkas, semoga tetap semangat. Semoga bahagia selalu bersama keluarga ya Mas Yuda.
1: Amin.
2: Terima kasih, sukses selalu buat dirimu. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, tiada yang lain ya yang dipilih rekan alam ya. Lagu dari Mas Galuh di Jawa Timur ini sudah juga menyapa kita di sesi yang keempat ya. Oke, kembali kami coba menyapa ya buat mendengar juga yang ingin gabung di line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp. Seperti Mas Galuh tadi ya, yang sudah juga berpartisipasi bersama kita ini untuk di sesi yang keempat ini, terkhususnya dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line WhatsApp kita ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, suaranya tidak kedengaran atau kurang jelas ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di sesi yang keempat ini, terutama di line telepon kita di 0402 2823 994.

sudah ada lagi ya. Baik, kita coba menyapa lagi nih ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Aduh, ini suaranya ini kurang jelas ini ya. Oke, semoga saja ringan juga ini bersahabat kepada kita di sore hari ini ya. Oke. Dan baik mendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini kembali kami hadirkan mengenai perakiran cuaca yang terjadi di sepanjang sore dan juga malam hari nantinya ya. Nah, ada pun juga informasi yang kami updatekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ini memperkirakan untuk kondisi cuaca berpotensi hujan ringan yang juga diperkirakan terjadi pada hari ini Minggu, tepatnya tanggal 14 Juni ya, 2026. Nah, ada pun juga secara umum kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan relatif kondusif tanpa juga adanya peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk memasuki sore hari, potensi hujan sering juga diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka dan juga Kolaka Utara. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya diperkirakan mengalami kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Sedangkan malam hari nantinya cuaca di hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara umumnya berawan. Kondisi ini juga diperkirakan masih akan berlanjut ya, hingga menjelang dini hari di beberapa daerah. Nah, pendengar, dari sisi parameter cuaca, suhu udara di Sulawesi Tenggara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara mencapai 60 hingga 95% ya. Nah, adapun kecepatan angin disampaikan antara 2 hingga 20 km per jam ya. Dan hingga saat ini peringatan dini cuaca yang dikeluarkan untuk wilayah Sulawesi Tenggara tidak terdapat ya. Meski demikian, masyarakat juga ini tetap diimbau untuk juga terus memantau mengenai informasi cuaca terkini guna juga mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya ya mengenai perakiran cuaca yang terjadi di sore hari ini, Anda bisa update informasi kami di rri.co.id terkait informasi dari BMKG Sulawesi Tenggara. Oke, kami cukupkan acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi sore hari ini. Namun kami harap Anda juga masih tetap stay tune di 97,8 MHz. Karena nantinya untuk melengkapi kebersamaan kita juga, kami masih menemani Anda dengan beberapa program acara yang nantinya akan hadir.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri.
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Oke, pendengar di manapun ada berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan sebelumnya ada juga baru saja mengikuti program acara kami yaitu Pro Dangdut yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita, baik itu di Captain siang tadi sampai juga di Captain sore hari ini. Nah, kami juga masih menemani Anda juga dengan beberapa program acara yang nantinya akan kami hadirkan dan juga beberapa penyampaian tepat pukul 15 waktu Indonesia 17 waktu Indonesia Tengah ya. Kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian Gemah Saripati Maju. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga di sore hari ini, kurang lebih 60 menit ke depan ya, kami kembali menemani Anda juga dengan beberapa informasi yang kembali kami rangkumkan, baik itu dari Kota Bau-Bau maupun juga beberapa daerah yang berada di Sulawesi Tenggara. Nah, selamat sore juga ya buat pendengar yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Nah, apa kabar Anda juga di akhir pekan ini? Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu dalam mungkin menikmati libur akhir pekan ya, atau weekend. Ya, berbicara tentang akhir pekan memang sering menjadi momen ya untuk melakukan hal-hal yang mungkin tertunda selama mungkin hari kerja. Nah, Anda juga yang mungkin bisa berolahraga, berwisata kuliner, dan juga beberapa hal lainnya ya yang mungkin bisa juga menghibur diri Anda, terutama yang mungkin memilih beristirahat total di rumah. Nah, apapun aktivitas yang mungkin Anda kerjakan di sepanjang hari ini, yang pastinya jangan juga kita harus juga menyisihkan ya waktu untuk istirahat sejenak dari rutinitas ataupun juga aktivitas kita di akhir pekan ini. Nah, peringkat untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami hadirkan satu informasi dari Kabupaten Buton Selatan ya. Ini mengenai bermain bersama anak Bunda PAUD Busel perkuat pendidikan usia dini. Ya, ada pun informasi yang kami updatekan, bahwa saja Bunda PAUD Kabupaten Buton Selatan ya, yaitu Siti Norma Adios, ini menegaskan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini, saat juga melakukan kunjungan edukatif ke TK Yakin Banabungi, tepatnya Desa Banabungi Selatan, Kecamatan Kadatua. Ya, ada pun kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini ya, atau PAUD di Kabupaten Buton Selatan. Nah, pendengar, kegiatan dihadiri juga pengurus Pokja Bunda PAUD Busel, Bunda PAUD Kecamatan, maupun juga Bunda PAUD Desa dan juga Kelurahan, ini sekecamatan Kadatua, dan juga para tenaga pendidik PAUD setempat. Ya, dalam sambutannya, Siti Norma Adios juga menekankan pendidikan anak usia dini, ini juga merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kecerdasan, maupun juga kepribadian anak. Ya, karena menurutnya masa usia dini ini juga merupakan periode emas yang juga harus diisi dengan stimulasi positif, kasih sayang maupun juga pembelajaran yang kreatif. Nah, pendengar, itulah satu informasi juga yang sudah kami hadirkan ya dalam acara selingan kami yaitu segmen musik dan informasi. Dan kami juga masih menemani Anda juga dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda, terutama dalam program acara selingan kami di Captain sore hari ini.

Dengar belum lama ini pemerintah Kabupaten Buton Selatan atau Busel ya, ini terus memperkuat upaya terkait percepatan penurunan stunting ya, melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT. Nah, melalui program ini masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan pangan lokal ini juga sebagai sumber gizi keluarga untuk mencegah stunting sejak dini. Adapun kegiatan pelatihan dan juga edukasi gizi tersebut ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Busel, tepatnya di Kampung KB Desa Banabungi maupun juga Desa Banabungi Selatan ya. Nah, pendengar, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita maupun juga calon pengantin maupun keluarga beresiko stunting. Adapun Kepala DPPKB Kabupaten Buton Selatan yaitu Laude Karman juga menyampaikan bahwasanya dasyat ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara mandiri melalui pemanfaatan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Nah, menurut Laude Karman, dari 32 desa lokus stunting di Busel, hingga saat ini program dasyat telah juga dilaksanakan di 23 desa. Nah, program tersebut juga ditargetkan menjangkau seluruh desa lokus stunting sebelum akhir Juni 2026 ini. Ini juga sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan angka stunting di daerah. Nah, sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Busel, yaitu Laude Muslihin Mahmud, ini menjelaskan bahwa saja stunting bukan juga sekedar persoalan tinggi badan dan juga anak yang lebih pendek dibandingkan usianya. Nah, kondisi tersebut juga berdampak pada perkembangan otak, kemampuan belajar hingga produktivitas anak pada masa mendatang. Ya, adapun melalui program dasyat peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pola makan bergizi seimbang dengan juga konsep yaitu isi piringku, yakni setengah piring berisi sayur dan juga buah, seperempat makanan pokok dan juga seperempat sumber protein. Nah, masyarakat juga diajarkan untuk mengolah berbagai pangan lokal seperti kasuami, ubi, jagung dan juga ikan laut, ikan teri, udang maupun juga daun kelor untuk menjadi menu sehat dan juga bergizi. Ya, adapun melalui penguatan edukasi gizi dan juga pemanfaatan pangan lokal, pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini juga berharap bahwa saja masyarakat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga. Langkah ini juga diharapkan nantinya mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas dan juga berkualitas, sekaligus juga mendukung terwujudnya penurunan stunting yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Buton Selatan.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Bergerak dari seputaran kawasan Limbowulio Tengah Napadam. Terima kasih masih stay tune dalam acara selingan kami, yaitu segmen musik dan informasi. Nah, kembali kami updatekan satu informasi dari Kota Bau-Bau ya. Adapun informasi yang kami updatekan ini mengenai sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau gelar turnamen domino. Nah, pendengar, adapun dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau menggelar turnamen domino yang terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Ya, ajang tersebut juga menawarkan total hadiah sebesar 12,5 juta rupiah dan akan juga berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2026. Nah, turnamen domino ini juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang juga disiapkan Polres Bau-Bau untuk juga mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat, sekaligus juga menghadirkan hiburan yang positif dan juga kompetitif ya bagi warga atau juga masyarakat Kota Bau-Bau. Ya, kasih Humas Polres Bau-Bau yaitu Ibtu Rino Asnan juga menyampaikan bahwa saja kompetisi tersebut ini terbuka untuk masyarakat umum yang ingin juga menguji kemampuan bermain domino sekaligus juga memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Ibtu Rino juga menjelaskan kegiatan akan juga dipusatkan di kawasan Satlantas Polres Bau-Bau. Nah, untuk mengikuti turnamen tersebut peserta juga dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Nah, Polres Bau-Bau juga telah menyiapkan hadiah dengan total mencapai 12,5 juta rupiah ini bagi para pemenang. Nah, juara 1 akan juga memperoleh hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 yaitu 2 juta rupiah. Nah, selain itu panitia juga menyediakan hadiah bagi pemenang lainnya, yakni juara 4 sebesar 1 juta rupiah, juara 5 500 ribu rupiah, juara 6 400 ribu rupiah, juara 7 300 ribu rupiah, dan juara 8 yaitu 200 ribu rupiah. Polres Bau-Bau juga mengajak masyarakat untuk turut juga berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Ini sebagai bagian dari kemeriahan peringatan HUT Bayangkara ke-80. Nah, pendengar, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan dapat juga memperkuat kebersamaan maupun juga mempererat silaturahmi antara Polri masyarakat di Kota Bau-Bau.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

pendengar kami, cukupkan segmen musik dan informasi ya. Saat lagi Rari Bobo akan bergabung dengan program Satu Makassar guna mengikuti penyampaian Gemah Saripati.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita hadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju, Korwil 4 ya. Dan tentunya kita akan berbagi dari informasi yang dirangkum untuk perjumpaan kita pada sore hari ini.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat sore. Dan kita jumpa untuk dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 di edisi siar Minggu 14 Juni 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya Riko Ilham. Dan kita awali untuk informasi yang pertama di perjumpaan kita pada sore ini, di mana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang pasca gempa bumi yang melanda wilayah selatan Filipina. Berikut laporan selengkapnya dari reporter Reynaldi dari RRI Toli-Toli.
2: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidiyah Negeri Min Buol Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berserang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam suatu siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
3: 8 sekelas ini langsung tahambur anak di keluar. Semua tetap pore. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA grup dan dibel orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua jemput, responnya luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
2: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau, Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, Kepala Sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai, sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
4: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdatangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan mau WA, Bu gimana Bu anak-anak aman? Terus, insya Allah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insya Allah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
2: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
0: Kita beralih mendengar ya, dari RRI Toli-Toli. Informasi selanjutnya kita berbagi dari RRI Mamuju. Wings Air kembali buka jalur penerbangan harian rute Mamuju-Makassar setelah Batik Air melakukan pemberhentian jalur penerbangan. Berikut laporan reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
5: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madariski Salatin menyebut, layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju-Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya, kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
6: Tiap hari sekarang. Jadi ini tiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik kan sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi tidak jadi terbang. Jadi masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan tidak lagi. Ini muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan Wings mulai besok terbang setiap hari dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang besar jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
5: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah satu penerbangan lagi agar akses Mamuju-Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Mamuju, beralih ke Kota Kendari. Dari informasi yang kita hadirkan, di mana Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan ratusan kendaraan curian. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
7: Polda Sulawesi Tenggara mengamankan sebanyak 105 kendaraan hasil berbagai tindak pidana dan membuka layanan pinjam pakai bagi masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan sah kendaraan tersebut. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, keberhasilan operasi Pekat Anua 2026 tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari upaya mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sejak Januari hingga berakhirnya operasi, kepolisian berhasil mengungkap 24 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 25 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 99 unit sepeda motor dan 5 unit mobil yang diduga merupakan hasil tindak pidana curhanmor.
8: Identifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, pencocokan data registrasi kendaraan bermotor, penelusuran data kepemilikan kendaraan, verifikasi dokumen kendaraan, serta sinkronisasi data melalui sistem ERI, Electronic Registration and Identification. Sedangkan sisanya masih dalam proses pendalaman dan pencocokan data oleh penyidik.
7: Kapolda menambahkan, dari total 105 kendaraan yang saat ini berada dalam penguasaan kepolisian, sebanyak 56 unit sepeda motor dan 6 unit mobil telah berhasil diidentifikasi pemilik sahnya. Menurutnya, pengungkapan kasus curanmor ini tidak hanya bertujuan membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga memastikan kendaraan yang hilang dapat kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya. Untuk itu, Polda Sultra membuka layanan pinjam pakai kendaraan barang bukti bagi masyarakat yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Pengajuan pinjam pakai dapat dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dengan menghubungi hotline di nomor 0811-409-02-500. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih informasi ke RRI Bau-Bau. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal itu, Afriansa dari RRI Bau-Bau melaporkan.
9: Pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
10: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
9: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
10: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
9: Kalau di sampah pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
10: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dari Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI. Berikut laporan Datra Hasan dari RRI Toli-Toli.
11: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
12: Terima kasih ya Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilengkapi dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
13: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
11: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Makassar. di mana dari Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil inserenator. Berikut laporan reporter RRI Makassar, Sariyahuddin.
14: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insinerator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba cat drive jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
15: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
14: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
0: Pendengar, kita beralih informasi dari RRI Palu, di mana Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
16: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Impres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai 80 sampai 90 ribu rupiah. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran 18 sampai 22 ribu rupiah. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
17: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka 60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu 45.000, kemudian rawit itu yang agak sedikit, sangat banyak kenaikannya itu di angka 80 sampai 90.000. Nah ini cabai keriting yang sudah turun di angka 35.000, dan tomat yang merangkak naik dari 18 tapi bervariasi dari 18.000 sampai di 22.000. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, dan minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
16: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras yang memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka 7 Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Kabupaten Bone menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Berikut laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
18: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri, mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
19: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
18: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya dari RRI Ampana. Kejati Sulteng ingatkan Kejari Tauna soal integritas dalam layanan hukum. Berikut laporan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
20: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
21: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas, tentu terkait dengan pengawasan. Kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pemeriksaan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal. Itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP. Nah, di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
20: Mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan Kejari Tojo Una-Una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat Tojo Una-Una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, informasi terakhir yang akan kita hadirkan dari Kendari, di mana kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heldiawati Kadir yang selengkapnya akan disampaikan.
3: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
4: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
3: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
4: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
3: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
0: Pendengar, di kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju ya mengakhiri untuk perjumpaan yang sudah disampaikan himpunan Gema Saripati Maju untuk pekan ini. Edisi siar untuk Minggu 14 Juni 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan operator kita ya untuk di kebersamaan sore hari ini dari rekan Komang dan juga rekan Umar yang mengucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat.

0: Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI, bau-bau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalamnya. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu khazanah ilmu yang insyaallah ini menambah daripada wawasan ilmu agama kita. Yakni adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa manusia penuh dengan ujian-ujian yang berat. Setiap dari kita sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Jika kita melihat ada saudara kita ataupun teman kita ataupun orang yang

kebetulan lewat di hadapan kita, terlihat tenang-tenang saja, terlihat senang-senang saja, terlihat tersenyum bahkan tertawa, itu bukan berarti mereka tidak memiliki masalah, tetapi itu berarti mereka sedang menghibur dirinya ataupun menutupi dirinya daripada mengeluh atas beratnya ujian yang mereka hadapi. Tidak ada satupun orang yang ada di muka bumi ini melainkan memiliki ujiannya masing-masing. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berhusnuzon ataupun berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan kita mendapatkan ujian tersebut. Pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa lain adalah optimis. Seseorang yang optimis adalah salah satu bentuk daripada husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni seseorang itu merasa bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk dia adalah yang terbaik, yang paling bagus, yang paling tepat untuk dia. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat yang lalu dan yang akan datang. Manusia memiliki penglihatan terbatas. Manusia hanya bisa melihat apa yang ada di hadapannya tanpa mengetahui apa yang ada jauh di depannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia terkadang menyukai sesuatu yang ternyata itu buruk bagi dia. Wa in tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan terkadang manusia itu membenci sesuatu, ternyata sesuatu itu baik untuk dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih berhak memilihkan kita. Pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Ketika kita berhusnuzon, bersangka baik kepada takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka takdir itu akan menjadi baik untuk kita. Dan ketika kita kemudian bersuuzon, merasa bahwa kita ini dibenci, kita ini diuji, kita ini diazab, maka prasangka kita itu bisa saja benar-benar terjadi untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di hati kita untuk senantiasa bersangka baik atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk kita, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk kita, dan Allah karuniakan kepada kita usaha, ikhtiar dan doa yang makbul sehingga kita bisa melewati apapun yang sedang kita jalani. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah, lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak ada menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf salat berjamaah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Al-Quran. Agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, lanjut saja. Ayo, balas pukul. Hah? Tidak seru.
2: Berikan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,8 MHz pendengar RRI, bau-bau untuk kebersamaan kita ya di malam hari ini ya. Bersama saya Rizka akan menemani kebersamaan Anda hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Zulfahmi ya, di operator kami. Baik, ada beberapa informasi ya yang Pak Karis hadirkan untuk Anda ya. Karena kan sekarang lagi pesta Piala Dunia ya. Ternyata suasana Piala Dunia ini pendengar bakal terasa sangat ya. Bakal sangat terasa. Bakal sangat terasa ya di Bandara Changi, Singapura. Selama turnamen berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 nanti, Bandara Terbaik 2026 versi Skytrax World Airport Award ini akan menayangkan seluruh 104 pertandingan Piala Dunia. Laga-laga Piala Dunia akan ditayangkan di ST3PS Terminal 3 dan sejumlah area transit ya. Jadi tak hanya itu, Changi Airport Group juga sudah menyiapkan berbagai pengalaman seru ya bagi penggemar sepak bola ya. Beberapa di antaranya dengan merilis film pendek pada 11 Juni 2006 yang dan membuat rangkaian kegiatan yang digelar di seluruh kawasan bandara dengan semangat Piala Dunia. Film pendek yang dimaksud berjudul Where the World Comes to Play, yang dimana menampilkan sejumlah pesepak bola nasional Singapura, termasuk penampilan khusus legenda sepak bola Fandi Ahmad ya. Jadi cerita ini dimulai dari seorang penggemar cilik yang mengisi waktu dengan bermain bola saat berada di Bandara Changi ya. Lalu ada pertemuan tak terduga dengan Kapten Lions Haris Harun, yang dimana pertemuan ini menjadi awal rangkaian yang kemudian menampilkan pelatih tim nasional Singapura Gavin Lee, pemain Singapura Jacob Mahalir, Sawal Anwar, Kyoga Nakamura, serta pemain putri muda Tion Fong. Adegan ini membawa penonton menyaksikan sejumlah lokasi ikonik di Bandara Changi dan JOL, pusat perbelanjaan bandara tersebut. Ya, jadi ada juga rangkaian kuis dan tantangan di area publik Terminal 3. Peserta berkesempatan meraih hadiah senilai $50 Singapura, termasuk promo belanja dan makanan, ada pula tiket gratis senilai 24,90 dolar Singapura untuk wahana Bouncing Net di Jewel Canopy Park setelah menyelesaikan rangkaian tantangan. Kalau penumpang datang larut malam, Bandara Canggih juga menyediakan pilihan kuliner 24 jam dan juga promo belanja. Jadi selain nonton, ada juga promo-promo lainnya dari Bandara Canggih Singapura. Kita akan ada informasi lainnya, pendengar, tetap di RRI Bau-Bau.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik pendengar ya, masih bersama kami tentunya di malam hari ini. Nah, ada yang perlu Anda lakukan setelah donor darah ya. Karena kan memang donor darah itu banyak sekali manfaatnya ya. Jadi agar tetap tubuh Anda tetap bugar dan terhindar dari efek samping setelah berdonor darah adalah banyak minum air putih ya. Dan kalau bisa hindari dulu aktivitas yang berat-berat ya. Jadi kalau sudah donor darah, jangan juga langsung terburu-buru untuk melepas perban. Karena perban itulah yang membantu menghentikan peredaran darah ya. Perdarahan ya. Lalu jangan lupa istirahat sejenak dan makanan juga harus diperhatikan karena makanan bergizi setelah donor darah dapat membantu tubuh memproduksi kembali sel darah yang telah hilang atau yang telah keluar ya. Baik pendengar, jalan tanda waktu pukul 8 malam 20.00 ya waktu Indonesia Tengah, kita ke Pro 3 ya untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta sesaat lagi untuk mengupdate informasi terkini dari dalam maupun luar negeri. Tetap di RRI Bau-Bau 97,8 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Mikat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arsir yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasilin, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ini melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi catatan besar kami antara pemain untuk jangan terpengaruh.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turun mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

kosong cuy. Gak ada genangan-angan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya ya di malam hari ini ya. Sekarang 55 menit ya, ada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas ataupun sudah di rumah, sedang mempersiapkan diri untuk segala kebutuhan yang akan besok ya Anda jalani di kantor, ya tetap semangat tentunya untuk Anda. Nanti di pukul 9 kami akan hadir dengan drama radio ya pendengar. Untuk Anda juga yang saat ini tengah beristirahat, sedang keliling kota bau-bau ya, semoga terhibur dengan apa yang Rizka sudah hadirkan di ruang dengar Anda.

dengan produksi dari RRI Padang ya, untuk edisi hari ini 14 Juni 2026 dengan judul Pak Manto. Tetap bersama kami di 97,8 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja. Ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
1: Ah, capek kerja gini terus.
0: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik.
2: Terus?
0: Kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mogok segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
1: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak. Bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
1: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
1: Nah, 12 tahun, pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya, pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini, ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
3: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
1: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa Pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
5: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Sembilan 7,8 MHz pendengar di RRI, bau-bau untuk kebersamaan kita ya. Di malam hari ini, untuk Anda yang ingin mengetahui jadwal ataupun jadwal pertandingan ya. Jadwal pertandingan di mana sebentar ya, untuk grup E 14 Juni 2026 di jam 24 ya, waktu Indonesia Tengah ya. Waktu kita di Indonesia Tengah itu jam 12 malam sebentar, atau 24.00. Dan akan dilanjutkan nanti untuk grup F, siap-siap yang mau begadang ya, jam 3 dini hari di mana Belanda melawan Jepang. Kalau di pukul yang jam 24.00 ini ya, itu Jerman melawan Krakow ya, itu ya sebentar. Tapi yang mau begadang ya, kita ada grup F nanti, di mana Belanda melawan Jepang di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Sedangkan grup E di pukul 6 pagi ya, Pantai Gading melawan dengan Ekuador ya. Jadi jangan lupa disaksikan ya, yang ingin pada siap-siap kopinya atau snacknya untuk nonton bareng ya, atau yang tidak sempat nonton bareng bisa dengarkan di RRI Pro 1, RRI Bau-Bau ya, RRI Bau-Bau yang dimana kami tetap menyiarkan Anda untuk menonton bola di setiap harinya ya. Jadi untuk 15 Juni sih ini hanya grup F ya, dan di mana juga grup G dan F ya, F dan H ini main sampai dengan pukul 11 malam nanti ya. Jadi tetap stay tune terus pendengar di RRI Bau-Bau.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Nah, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

97,8 MHz pendengar, sesaat lagi kami hadir dengan Ruang Rindu, ruang berbagi berbagi rindu memori lewat lagu gitu ya. Baik pendengar, sesaat lagi tentunya tetap stay tune. Anda juga yang bergabung tahan ya Rizka. Sesaat lagi kok kami akan kembali untuk Anda di Ruang Rindu. FM.

0: Baik, mendengar di 97,8 MHz, mendengar RRI bau-bau, kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya, gitu Rizka ya. Baik, selamat malam untuk Anda yang mungkin belum pada istirahat ya, karena mau nonton bola kali ya, mau nobar ya. Dan tentunya ya, untuk ruang rindu kita malam ini, kita di lagu Indonesia tahun 80-90-an ya. Halo? Halo? Ya, ini Albert pakai dua telepon atau satu nih?
1: Yang ini.
0: Oh, yang ini dimatikan aja ya, Albert ya. Oke, silakan mau lagu 80-90-an ini, Albert, silakan. Oke, silakan mau menyapa siapa ini? Kasih besar-besar suaranya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada juga Yono di Pimpi. Halo, ruang rindu.
2: Halo.
0: Baik.
2: Halo, ruang rindu.
0: Baik. Oke, Yono, mau dengar lagunya siapa? Kita lagu tahun 80-an ini.
2: Lagunya Nikadila.
0: Yang mana itu?
2: Biarkan cintamu berlalu.
0: Biarkan, tunggu cek dulu. Biarkan cintamu berlalu ya. Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini? Silakan
2: saja. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Albert lagi. Siapa lagi? Ayono ya. Sorry Ayono ya. Oke, kita di tahun 90-an dan juga di 80-an, lagu Indonesia tentunya. Dan silakan di 0402 28 23 994.

Oke, baik Albert, saya hadirkan lagunya Mayang Sari di Anti Ada Lagi ya. Kita akan kembali untuk sesi kedua Ruang Rindu ya, tetap di RRI Bau-Bau.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Oke, okay, baik pendengar kita di sesi kedua ya untuk Ruang Rindu, dan saya siapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Tiara.
0: Dengan Bunda Tiara. Oke, okay, Bunda mau dengar lagunya siapa ini? Lagu apa ya, lagu Indonesia tahun 80-90?
1: Bisa lagunya Oleng.
0: Siapa?
1: Desi Ratnasari boleh.
0: Yang mana itu?
1: Kenda Biru.
0: Silakan, mau menyapa siapa ini Bunda?
1: Menyapa buat semua selamat malam semuanya. Yang lagi mendengarkan RRI baru. Buat Mbak Ria, silakan dilanjut ya.
0: Baik, terima kasih Bunda ya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain ada Bunda Tiara, ada juga Bang Zul di ujung telepon. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria ya.
0: Salam Bariska dong.
2: Oh, Bariska ya, maaf ya.
0: Oke, okay, mau dengar lagunya siapa yang tahun 80-90an?
2: Lagunya siapa? Panbers.
0: Panbers, yang mana itu Panbers?
2: Kisah Cinta Remaja.
0: Kisah Cinta Remaja. Oke, okay. Kisah Cintaku.
2: Kisah Cinta Remaja lah, bukan Kisah Cintaku.
0: Saya baca dan ini Kisah Cinta Remaja ya.
2: Iya, saya mau nyapa dulu ya.
0: Tunggu dulu, lagunya kagak ada ini. Ya capek menyapa dulu deh, saya cari-cari lagunya.
2: Ada itu, pasti ada. Panbers, Panbers. Benny okay. Panjaitan yang nyanyikan.
0: Oke, okay, silakan.
2: Ya, menyempat dulu ya, pertemuan-tentu Mbak Rizka dan operator, semoga selalu bersama keluarga. Mm-hmm. Ada Bang Leman di Lampung, ya, semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Bang Benijo di mana dasarnya, semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Widi di Tokyo, ada Bang Ali di Batam, Uca di Betambari, Purnama di Sulawesi Barat, Bu Farida di Palu, kemudian ada Rani Ternate, Mbak Ayu di Masohi, Sari di Banjarmasin, kemudian ada Mas Galuh Surabaya, Bung Alba dan Bung Pegari Keraton, Bunda Tiara di Kendari, Nur Rima Sangka, Asis Surabaya Ratna Kira Baru, Angko di Lulu, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Saya Leman dari Lampung.
0: Siapa?
3: Leman di Lampung, tangga musuh Lampung.
0: Lampung ya?
3: Iya, Leman yang tadi itu ya, salam tadi. Siapa tadi yang sebelum saya? Mas apa?
0: Bang Zul.
3: Iya, Bang Zul, tadi salamnya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, saya Leman di Lampung, Mbak.
0: Oke, okay, Bang Naiman, kita lagu 80-90an ini.
3: Iya, Melodi Memori aja lagunya.
0: Melodi?
3: Memori lagu. Isugati.
0: Melodi Memori. Melodi Memori. Yang nyanyikan di sini Eva Solina.
3: Itu enggak apa-apa, yang penting sama lagunya gitu, Pak.
0: Oke. Silakan mau menyapa siapa ini?
3: Salamnya tadi itu Bang Jul yang bergabung. Selamat malam. Salam sehat selalu. Untuk Mbak Ayu Maluku Tengah. Mbak Pio. Yola ya, Bang Salah, yang di Makassar dia. Yola, Ibu Ani, Ibu Ketumba, siapa tuh, Mbak Ita ya, apa? Itu Ibu Mbak Purnama untuk Pak Wibi di Jepang. Dan untuk semua-semua saja lah, tak kecuali gitu, Mbak Fiska gitu. Oke, gitu saja, makasih. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan dulu Panbers ya. Nanti disusul dengan Desi Ratnasari dan juga Melodi Memori dari Eva Solina.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Ruang Rindu.

0: Oke, baik mendengar ya, masih bersama kami dan kita sudah di sesi terakhir ya untuk Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Iya, siapa di mana? Siapa, kasih besar sedikit suaranya.
1: Halo.
0: Iya, dan siapa ini?
1: Alin, Alin.
0: Oke, Mbak Alin, silakan model lagunya siapa ini?
1: Lagunya Anima Bintang.
0: Kita lagu tahun 80-90 nih.
1: Meriam Belina, Mbak.
0: Meriam Belina yang mana itu?
1: Ujung Malam.
0: Ujung Malam, silakan mau menyapa siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.

0: Baik, pendengar masih bersama kami tentunya ya. Satu penelpon terakhir saya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Kenapa saya lupa namanya lagi nih? Tunggu, saya ingat dulu nama tak. Dengan Bang siapa lagi tuh? Saya lupa nama tak. Udin sedunia ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa kabar Mariska?
0: Baik dong. Kasih apa besar sedikit suara tak?
1: Apa kabar Mariska?
0: Baik. Kenapa ini? Ada tiga serangkai di dalam kayaknya atau bagaimana ini?
1: Tidak ada ini.
0: Oh, pantas, loyo.
1: Iya.
0: Oh iya deh, lagunya siapa ini?
1: Lagu siapa ini?
0: Lagu 80-90 deh.
1: Kira-kira yang baik itu lagu apa ya? Yang buat orang yang lagi merindukan kasih sayang.
0: Kerinduan?
1: Oh gitu ya. Kira-kira ada sayangnya di dalam gak sih?
0: Mau yang mana? Kerinduan Yunisara.
1: Kira-kira ada kata sayang di dalam enggak?
0: Iya, ada dan itu pasti. Atau lagunya itu Atik Sibi. Aku sayang padamu. Aku rindu dirimu. Jadi yang mana?
1: Yang baru kan dinyanyikan sama penyiar yang cantik.
0: Itu aja Pak Lady Atik CBD. Ya. Bagus ini lagunya.
1: Langsung saya mau simpan lagi. Saya mau download dulu kalau begitu.
0: Asik.
1: Buat kenang-kenangan dong malam. Piala dunia.
0: Piala dunia. Jadi mau bagaimana ini katanya?
1: Ini.
0: Atik CBD ya.
1: Mulai itu kecuali final baru saya ada semangat.
0: Asik.
1: Kalau panjang kalau kita ikuti dari sekarang ya.
0: Iya nih. Masih panjang nih.
1: Iya. Pokoknya masih banyak butuh obat nanti.
0: Iya betul. Oke. Okay. Silakan.
1: Kita simpan saja nih. Kita masih mau bercuap-cuap ini.
0: Karena ada lagi nih penelpon terakhir kudu sudah bergabung nih. Lagi, jangan sampai dia kasih mati nih.
1: Dia tidak kasih mati, angkat dulu toh. Pendek kasih mati.
0: Aduh. Oke.
1: Lama Mbak Rizka ini, kita baru dengar lagi.
0: Iya, saya habis cuti.
1: Cuti terus.
0: Ih, baru nih juga Dani, Allah.
1: Berapa minggu, 2 minggu Mbak Rizka.
0: Ya Allah, 1 minggu saja Kak Asih. Terus setelah lama ini. Oke. Halo, mana mini orangnya? Halo. Oke. Putus ya. Halo.
2: Halo, Mariska. Selamat tidur. Selamat tidur. Selamat tidur.
0: Iya, siapa? Oh iya. Iya, selamat malam. Saya tahan dulu ya. Yang satunya belum mati. Tunggu ya.
1: Iya.
0: Silakan mau menyapa siapa ini, Bang?
1: Halo Mariska.
0: Halo, silakan mau menyapa siapa?
1: Ya, pertama-tama buat Mariska yang baik hati, semoga sehat, sukses, semoga lurusnya ya.
0: Ya.
1: Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: ta'ala.
1: Siap. Amin.
0: Amin. Terus?
1: Ya, itu dong, amin. Buat Bung Zul di Wajo, saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Ani di Batam, saya juga bersama keluarga. Ada Bung Ani di Ternate. Saya bersama keluarga ada Ibu Ani di Kendari.
0: Oke.
1: Keluarga ada Mbak Ayu di Masoki. Semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Roman, Bung Anies, Bung Irman, Bung Bintang Pratama, Bung Benijo, Bung Segar, Bung Yunus, ada Bung Bintang Pratama.
0: Okay.
1: Dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Bau-Bau. Untuk Mariska yang baik hati dan cantik, Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, kita lanjut dengan siapa di mana? Maaf ya.
2: Halo, dengan Ayu, Mbak Rizka.
0: Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu belum tidur atau tunggu bola nih?
2: Ya, kayaknya yang tadi yang paling seru sih berhasil sama Maroko.
0: Gitu.
2: Karena suami saya itu Brazil.
0: Waduh.
2: Tapi saya belum sih, tapi saya belum diperlukan nanti kalau tinggal saya.
0: Iya, oke. Pokoknya nanti ditunggu ya siapa nanti yang menang. Yang penting jangan taruhan ya.
2: Iya, jangan sama Bang Zul, Bang Sama.

0: Apa nih kak? Aduh ini makan pusing apa nih kak? Sulit lah.
1: Lagu siapa? Belum ada bayangan?
0: Ini juga Reno Karno juga. Kalau yang sayang.
1: Karno judulnya?
0: Kau yang ku sayang dari Reno Karno.
1: Aduh kau yang ku sayang. Kau. Lagunya buat siapa ini?
0: Ya lagunya Ape Paksunya belum tidur, udah pas tidur kecil lagi ya dia. Dondo ini sini saya langsung di depan terlihat ayah jadi sini ya pasti dalam terus saja. Biar dia mama mau dengar dengar dia dong. Ya kemudian buat Bang Ucan terima kasih sapaannya dan kalau yang sapa ya Pak. Dan ya Bang Ucan bareng dia bisa bahasa Ambon toh.
1: Iya.
0: Kenapa kan bisa terus buat Bang Wima, Pak Didi Gita Silo, buat Ramai Sari, Silo, dan juga Pak Andi, juga ada Pak Penicu, yang ada di Mubago Kota Manado. Kemudian buat Sari juga, kalau nggak salah ya, terus buat Pak Andi yang ada di Batam, saya selalu semangatkan Kota TRI, mau-mau. Dan mas dan biasa yang mau senang hotel ya semuanya. Dan untuk yang mau nonton bola, tetap semangat ya, tetap jaga keamanan di rumah masing-masing ya.
1: Betul.
0: Dan ya media sosial dipenuhi dengan keseruan-keseruan apa namanya fans ataupun idola-idola masing-masing ya, tetap semangat.
1: Amin.
0: Kalau sama saya hari ini udah gak kecewa, tapi satu-satu Maroko sama CS Brasil gak apa-apa. Kan kita nunggu lagi pertandingan selanjutnya gitu ya. Walaupun tadi sempat juga beliau ini kayaknya tegang juga nih. Ini ya Allah, sempat juga tegang nih sampai tarik nafas dalam-dalam. Gara-gara bola pertama senggol, tapi ya lama-lama juga deh itu. Sudah atau lupakan itu dan berbari saya sudah selesai atau hati itu jalan sampai mereka maaf saya sudah selesai.
1: Baik, terima kasih banyak ya. Dan ditunggu lagunya. Baik, saya sudah punya 3 lagu ya. Mira Embelina, Etik, Sibi, dan juga Rano Karno. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda. Jam 11 nanti ada jazz musik yang akan menemani Anda.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

kisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi, dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengajar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain, menutupi rusa, dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir di keruan dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat beristirahat dan kita akan berjumpa besok pukul 5 ya. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan, dan untuk Anda yang bertugas, semoga lancar dan aman. Dan inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Dengan adanya RRI, informasi yang Katulampa sampaikan tinggi muka air atau bencana yang ada di Bogor Ciliwung ini sudah termonitor rekan-rekan di hilir. Itu yang manfaatnya. Silaturahmi kami di saat kami kelompok mana mereka mengenal Katulampa, mengenal Pak Andi sosok penjaga bendung itu karena belum ada televisi yang ke daerah Damalaman. Ternyata mereka mendengar dari RRI. Dari situlah ada nilai plus buat kami informasi ini. Kemudian akan lebih baik untuk RRI dimanapun berada, dimanapun kita tetap berada. Ingat RRI nasional ini kebangkitan. Harapan kami RRI sudah sangat bagus, perlu dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi. Ada beberapa hal untuk informasi yang lebih detail khusus RRI Bogor bisa mengangkat citra budaya ataupun hal-hal yang ada terjadi di Bogor itu yang utama. Diselingi juga ada semacam budaya daerah. Kami orang Bogor harus wilayah Bogor, citaka Bogor, budaya Sunda dari dipertahankan melalui budaya dari RRI ini barangkali bisa diproaktifkan, dipertahankan, tetap RRI dipertahankan karena siapa lagi kalau bukan kita.

Assalamualaikum, saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

Sinar Terang pagi ini membawa semangat untuk beraktivitas dan optimisme kita untuk hasil kerja kita hari ini. Semoga Anda yang memulakan hari dengan penuh optimisme bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Anda yang sudah Anda susun kemarin ya pendengar. Dan pastinya juga kebersamaan pagi ini ditemani Yanti sepanjang siaran pagi ini dengan berbagai informasi, ada juga berita-berita terkini, musik pilihan dan segmen menarik yang terus kami hadirkan untuk Anda. Hingga jam 8 pagi pendengar, kita juga update informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri untuk berita berjaringan nasional bersama Pro 3 RRI.

petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Dikutip dari laman BMKG, petir merupakan gejala listrik alami dalam atmosfer bumi yang tidak dapat dicegah dan terjadi akibat lepasnya muatan listrik baik positif maupun negatif yang terdapat di dalam awan. Petir hanya terjadi pada awan yang sudah mencapai taraf matang. Awan yang sudah mencapai taraf matang secara umum akan membentuk dua batas lapisan utama elektrifikasi. Pada bagian atas terkonsentrasi medan listrik positif sebagai akibat adanya proses konveksi updraft yang menyebabkan awan bergerak ke atas dan melebihi tingkat pembekuan hingga menjadi kristal-kristal es. Bagian bawah terkonsentrasi medan listrik negatif sebagai akibat adanya proses konveksi downdraft yang menyebabkan butiran-butiran es yang lebih berat bergerak ke bagian bawah awan.

suka Anda. Pada tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Guna mengingatkan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, melawan penyalahgunaan obat-obatan, dan penjualan obat secara ilegal. Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI yang diperingati setiap tanggal 26 Juni merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dunia.

Pendengar RRI bawa-bawa kebersamaan pagi ini juga kami lengkapi dengan informasi perkiraan cuaca yang dihimpun oleh Prakirawan BMKG Sulawesi Tenggara untuk edisi hari ini yang pendengar Senin 15 Juni 2026. Pagi ini pendengar wilayah Sulawesi Tenggara sebagian akan diguyur hujan yang diperkirakan terjadi ya untuk pagi hari, hujan ringan di wilayah Konawe Utara, Konawe Selatan dan juga Buton Utara. Sementara untuk siang dan sore hari intensitasnya meningkat ke hujan sedang di wilayah Konawe Utara, Kolaka Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, dan Konawe Selatan, serta hujan ringan di Kota Kendari, Bombana, Muna, dan Muna Barat. Untuk malam hari, berpotensi hujan sedang di wilayah Kolaka Utara, hujan ringan di wilayah Kolaka, Kolaka Timur, dan juga Konawe. Nah, untuk suhu udaranya berkisar di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara di 60 hingga 95%, dan kecepatan yang bertiup dari angin timur ke selatan 2 sampai 20 km per jam. Juga ada informasi terkait peringatan dini ya pendengar untuk cuaca sedang hingga lebat yang bisa disertai dengan guntur, petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Kolaka Utara, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan serta malam hari di Kolaka Utara.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ya pendengar, jadi program Tol Laut ini membantu untuk menghubungkan pengiriman barang ke seluruh penjuru negeri supaya kebutuhan pokok itu bisa tersedia dan harganya pasti juga lebih merata. Jadi jangan lupa untuk ikuti promonya karena promonya terbatas nih.
2: rri.co.id